di Bendung. Dengan itu, suasana yang aman dan saling menghormati dapat diwujudkan di mana-mana sahaja, sama ada di sekolah, di tempat kerja, dalam institusi, keluarga maupun dalam masyarakat secara keseluruhannya. Maka justru itu, apabila kita melihat atau mengetahui berlakunya perbuatan buli, janganlah kita berdiam diri menjadi penonton atau menyebarkan rakaman yang mengaibkan mangsa. Bentulah dengan cara yang selamat, berikanlah sokongan kepada mangsa dan laporkanlah kepada ibu bapa, guru, pihak pengurusi atau pihak berkuasa yang berkenaan. Setiap aduan hendaklah ditangani dengan segera, adil dan berhikmah agar mangsa dilindungi manakala pelaku dibimbing serta diambil tindakan yang sewajarnya. Jemaah yang dirahmati Allah, akhlak dan budi pekerti yang mulia merupakan asas yang kokoh dalam membentuk insan yang berhati bersih, ikhlas, mencintai kebaikan serta menjauhi segala bentuk kejahatan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah contoh tauladan yang terbaik yang wajar kita ikuti dalam setiap aspek kehidupan. Justru jadikanlah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam tutur kata, tingkah laku dan cara berinteraksi dengan orang lain, khususnya bagi generasi muda yang sedang mencari arah dan pedoman hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang ringkas namun penuh makna agar kita dikurniakan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maksudnya, ya Allah, sebagaimana engkau telah elokkan rupaku, maka perelokkanlah pula akhlakku. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama bermuhasabah dan menilai diri. Jauhilah perbuatan membuli serta segala bentuk kezaliman kerana ia hanya mengundang penderitaan, mencetuskan permusuhan dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Sebaliknya, marilah kita suburkan kehidupan ini dalam nilai kasih sayang. Dengan nilai kasih sayang, balas ihsan, sikap saling menghormati dan semangat tolong-menolong, kita jadikan rumah, sekolah, tempat kerja dan masyarakat sebagai ruang yang selamat dan penuh berhikmah. Suburkanlah kasih sayang melalui tutur kata yang lembut, akhlak yang mulia dan tindakan yang membawa manfaat. Mudah-mudahan kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihimpunkan bersama orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صدق الله العظيم. Surah Syura ayat 37 tafsirnya. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka segera memaafkan. Barakallahu lana fil Qur'anil Azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lak wa lisairil muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah

0: pengalaman yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Brakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.

kembali kita bersama dalam rangkaian lagu-lagu berdrama Daiko dan Nasihat. 1.45 minit ke hari nanti, berita pertahanan ke negara. Dengarkan lagu Taubat Seorang Hamba.

udah saya di sini kita bersama untuk hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 28 Ogos 2026 Masihi. Selepas berita perdana nanti, rakyat suka sialan akan bersekat lagi ruangan Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

Beralih ke berita antarabangsa. Malaysia memuktamadkan fasa pertama program penghantaran pulang secara sukarela yang melibatkan warga Myanmar yang layak dengan hampir 1,500 individu dijangka pulang ke tanah air pada hujung bulan September. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pada bulan Julai lalu bahawa Myanmar telah bersetuju untuk menerima semula 5,000 komuniti minoriti Rohingya. Malaysia menempatkan lebih daripada 215,000 pelarian dan pencari suaka yang berdaftar dengan agensi pelarian PBB termasuk lebih daripada 126,000 etnik Rohingya dari Myanmar. Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan dalam satu kenyataan bahawa proses penghantaran pulang itu akan menggunakan 2 buah kapal perang tentera laut Myanmar dan 1 buah kapal hospital. Penunjuk perasaan di Indonesia bertikai dengan pihak polis ketika ribuan orang berarak menuntut hukuman lebih berat terhadap pegawai yang terlibat dalam rasuah. Polis Jakarta sebelum ini menyatakan bahawa mereka mengerahkan 18,500 anggota untuk mengawal keselamatan di jalan raya susulan kemarahan orang ramai terhadap kesukaran ekonomi dan jurang ketidaksamaan yang semakin melebar. Pada penunjuk perasaan mendesak, Parlimen meluluskan 1 rang undang-undang yang telah tertangguh sejak tahun 2008 bagi membolehkan penyitaan aset milik pegawai yang terlibat dalam rasuah. Mereka juga menuntut supaya program makanan sekolah percuma kerajaan yang menelan kos tinggi itu dihentikan memandangkan program tersebut terpalit dengan dakwaan rasuah serta dicemari oleh insiden keracunan makanan secara besar-besaran. Pekanbaru dan Pelalawan di wilayah Riau Indonesia di Pulau Sumatera meningkatkan status kecemasan kebakaran hutan dan tanah gambut daripada berjaga-jaga kecemasan kepada tindak balas kecemasan. Ini susulan jerebu yang semakin buruk sehingga menyebabkan kualiti udara mencapai tahap sangat tidak sihat yang mendorong sekolah dan universiti beralih kepada pembelajaran dalam talian berikutan keadaan yang semakin buruk. Badan Nasional Pengurusan Bencana sebelum ini melaporkan 68 tompok panas dikesan di seluruh Riau ketika kebakaran hutan dan tanah gambut masih berlaku di wilayah itu. Angka kematian akibat banjir kilat dahsyat yang melanda kawasan sungai Botikoshi di Nepal meningkat kepada lebih 406 orang, manakala lebih 1,400 yang lain termasuk hampir 540 warga asing dilaporkan hilang. Operasi menyelamat dan bantuan sedang dijalankan di kawasan-kawasan yang terjejas. Sebuah hospital sementara didirikan di kawasan Trishuli Bazar, daerah Nuwakot dan mangsa terselamat dipindahkan menggunakan helikopter ke kem tentera berhampiran. Walau bagaimanapun, usaha menyelamat di beberapa kawasan yang lebih terpencil terjejas teruk akibat kejadian tanah runtuh yang menghalang laluan masuk. Dalam pada itu, pasukan penyelamat menggunakan helikopter tentera Nepal sedang berusaha menyelamatkan kira-kira 100 orang yang terperangkap di dalam terowong di sebuah projek jana kuasa hidroelektrik yang dilanda banjir besar 2 hari sebelumnya. Pejabat Perdana Menteri menyatakan bahawa pihak tentera telah menjalankan operasi dalam keadaan yang sukar. Pihak tersebut tidak memberikan butiran lanjut mengenai kewarganegaraan mereka yang diselamatkan ataupun yang masih terperangkap. Berita sukan selepas ini.

Pasukan bola sepak di PMM FC akan meneruskan saingan Liga Super Malaysia 2020-2027 esok 29 Ogos di tempat lawan menentang Kuala Lumpur City FC. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras pada pukul 5.30 petang. Siaran perlawanan tersebut boleh diikuti menerusi aplikasi ataupun laman sesawang RTB Go di saluran Go Live. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace akan menerima kunjungan Manchester City dalam perlawanan awal pagi esok. Chelsea dan Fulham mara kepusingan ketiga Piala Liga setelah berjaya menewaskan lawan masing-masing. Chelsea menang 2-0 ke atas pasukan Division ketiga Luton Town. Di pusingan ketiga nanti, Chelsea akan menentang Leeds United. Sementara itu, Fulham menewaskan FC Wimbledon 3-0 untuk mara kepusingan ketiga di mana mereka akan berdepan dengan West Ham. Juara kejohanan Liga Juara-Juara Paris Saint-Germain PSG akan menentang Barcelona dan juga Manchester City di peringkat Liga musim ini, manakala juara 15 kali Real Madrid akan berdepan dengan Inter Milan dan Arsenal setelah undian diadakan di Monaco. PSG juga akan menentang saingannya iaitu Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava dan Como. Format peringkat Liga ini diperkenalkan semasa musim 2024-2025 dan kini memasuki kempennya yang ketiga. Manakala Real Madrid juga akan berdepan PSV Eindhoven, Roma, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, LAS dan AEK Athens. Perlawanan-perlawanan utama bagi juara Eropah 6 kali Bayern Munich termasuk perlawanan di laman sendiri menentang Arsenal serta kunjungan ke tempat lawan untuk berdepan Atletico Madrid dan Manchester United.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Peralihan Jabatan Mufti Kerajaan ke era digital yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Jeriwara Kesedaran Kewangan menggalakkan tabiat kewangan yang bijak dan memperluas akses kepada pengetahuan kewangan. Antarabangsa, operasi menyelamat mangsa banjir kilat di Nepal berdepan kesukaran. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 3 petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia bersama kita lagi dalam rancangan Nur Iman. Ya, telah hadir bersama kita di hadapan saya Yang Mulia Ustaz Haji Mus Krisman Safari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kejapau?
0: Alhamdulillah Ustaz sehat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya insyaAllah.
0: Ya, dan juga untuk semua peminat kita, peminat Setia Harmon FM, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan
1: dahnya. Amin, insyaAllah.
0: Ya, nyorang ketani terkeduhong ketani masih berada dalam bulan Rabiul Awal. Bisaitah kalau ketani meneruskan lagi dengan tajuk mengenai dengan Rasulullah, junjungan besar kita ya Ustaz.
1: Ya, insyaAllah.
0: Ya, jadi mungkin Ustaz ingin mengongsikan mengenai dengan sunnah Rasulullah ataupun dalam kehidupan junjungan besar kita. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man tabi wa la amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertama sekali kita ni bersyukur Kajafau, dalam keadaan kita ni sama-sama menyemarakkan iaitu dalam bulan Rabiul Awal, kita ni masih membicarakan mengenai dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sebelum-belum ini pun kita ni ada cerita sedikit demi sedikit. Namun kali ini mungkin saya akan bercerita mungkin lain sedikit. Sebab ada beberapa perkara bagi saya sendiri dapat kita ni fikirkan. Pertama sekali, jangan terjauh lah. Satu ketika tu saya tu melihat-lihat lah media sosial. Tiba-tiba terpapar ada satu video yang berkaitannya katanya Florida.
0: Iklan.
1: Florida tu kira apa?
0: Ya, macam kira,
1: buat gigi kan tu?
0: Buat gigi, perasa tu.
1: Perasa tu. Katanya, ini katanya is not good for your health.
0: Speaking
1: like that. Ya, indah-indah baiknya untuk kesehatan. Saya pun jadi tanya-tanya. Saya tanya, kan sebetah-betah ni ubat gigi kita ni nampak banyak campurannya ni. Campuran ni.
0: Jangan dipakai.
1: Jadi pakai. Sekali katanya, ini boleh menyebabkan ada macam-macam perkara. Macam contoh, gigi ni jadi macam ni. Walaupun kita dengar ada pihak perubatan, dia lah kita menafikan. Ada kebaikan-kebaikan tertentu. Tapi waktu tu, saya terbayang. Pada zaman dulu, mana ada ubat gigi ni yang kena sabut adalah siwak.
0: Siwak.
1: Itu saya tak kenang. Jadi bila waktu itu, berfikirlah, memang kita ni mula-mula kita cuba mengamalkan. Namun terhenti, lepas tu kita cuba amalkan balik. Bila dicuba-cuba, baru tak terbayang. Selama ni kita ni mengabaikan sesuatu benda yang menjadi amalan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya, benda yang simpel, mudah. Ya, kita apa aja burus gigi. Contohlah, apa aja burus gigi. Awak. Tapi indah ada kita ni kan apa namanya itu, indah kita ni rasakan kan pakai ni kan mega ni jusulnya ni ya. Lepas-lepas bangun tidur kan di barus pakai ya tu. Cuma tu.
0: Rasanya dah puas.
1: Rasanya macam dah puas, tapi cuma ni. Cuba kita ni lihat apabila baginda sallallahu alaihi wasallam kan hadis ni memang hadis yang famous dari dulu pun masa kita ni zaman-zaman belajar pun hadis ni memang

0: La amartuhum, maknanya kalau sudah macam ini hujungnya, la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah. Ini pasti aku kemerintahkan orang ini bersiwak, bersugi setiap kali untuk melakukan sembahyang. Maknanya khusus kepada siapa tu? Orang kita ni lah tu, orang Islam.
1: Muslimin dan muslimat.
0: Pertama ya, kita ni mengikut apa ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sudah teringat macam itu, mungkin benda ini bukannya satu yang biasa-biasa, tapi ada manfaat yang besar. Sehingga kan ini terjumpa dalam surah Al-Ahzab, ayat ni kita ni di sini ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka na'ala an-nabi min harajin fima faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalu min qabl wa kana amrullahi qadar maqdura. Nabi indah pernahnya tidak merasa keberatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ha, maknanya apapun yang Allah perintahkan dibuat. Ha, tu ingatkan cerita. Yang demikian itu adalah sunnatullah, maknanya peraturan Allah yang berlaku juga kepada nabi-nabi yang terdahulu, dan perintah Allah itu ialah satu ketetapan yang tetap berlaku. Jadi bila diamat-amati kejapau dan juga para pendengar kita di luar sana, kehebatan daripada apa namanya ni, siwak ini
1: siwak
0: banyak memberikan kesan yang positif. Nah, contoh kalau kita lihat daripada apa yang berlaku, contoh bau mulut ataupun lapisan. Kalau orang pernah mencuba, dia akan tahu. Jadi saya bercerita ni, cuba kita ni berus gigi seperti biasa, amalkanlah dalam seminggu ke dua minggu, cuba dulu. Lepas itu cuba kita dia rasa gigi kita ni tu licin-licin rasanya.
1: Bezanya.
0: Lepas itu cuba kita ni balik kayu siwak ni. Kayu siwak ni kira apa, kayu aran namanya ni.
1: Kayu aran.
0: Macam kalau apa, kalau yang kasat-kasat tadi, kalau macam biasa apa, apa gelagar kan namanya tu. Anu apa namanya tu?
1: Bukan serat kata.
0: Bukan entah apa kan namanya, tapi ingat saya gelagar tu dia tu, yang anu karas-karas satu Tapi ini yang mengikut sunnahnya, mengikut kepada kayu aran. Kalau di kita ni di Brunei ni ada berjual tu. Ada yang kering, ada yang basah. Jadi ya bisa sebab apa? Ia macam menyerap kita ni punya tu bah. Kalau macam bau-bau mulut kita ni tu, sebab tu kita ni kena ajar untuk berus digasak.
1: Ya, boleh absorb tu.
0: Boleh absorb, boleh temaknya kita masuk Sebab tu pernah Rasulullah SAW ada melarang ada seorang sahabat, ia makan tu, ia makan, ia masuk sembahyang, tapi dalam keadaan yang ia makan bawang. Maknanya bakas makan bawang lah, terus bawa ke masjid. Jadi dilarang. Kenapa? Sebab mengganggu. Mengganggu orang mana? Faham dah kita ni.
1: Kiri kanan.
0: Kiri kanan siapa yang anu apa dia kalau yang menguap. Itu paham dah kita. Jadi sebab itu di waktu itu kena beritahu nya malaikat indah menghampiri orang ini. Kenapa? Pasal bau tu. Bayangkan malaikat sendiri pun dia suka mencium apa
1: di
0: manusia.
1: Takut baunya.
0: Namanya bau bawang. Apa dia masa ni musim durian.
1: Masya-Allah.
0: Jangan tiba-tiba tarap-tarap masa tim sembahyang.
1: Sebab itu lampau jabat pun dah boleh bawa.
0: Kedengaran tu baunya. Jadi di sini mau beritahu kepada kita ni bahawa kepentingan untuk kita ni itu menjaga kebersihan. Terutama sekalinya. Sehingga kan kalau kita ni baca, ada lagi dalam hadis yang mengatakan di sini daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, telah bersabda Rasulullah, dia kata 10 daripada fitrah, maknanya 10 perkara yang menjadi semula jadi kita ni. Satu katanya apa tu, mencukur kumis. Kalau bini-bini pulang ada tu mungkin kali ada tempat sikit-sikit gitu mohnya. Jadi bagi lelaki sunat, bukannya wajib. Ingatkan tu. Kadang-kadang ada orang ni salah tanggapan banyak. Bisa itu jaga sunat atau terpulang bis kita. Kita ni kan melihat apa sunnah yang dibuat oleh baginda SAW. Jadi salah satunya ialah mencukur kumis, bukan mencabut. Ya Allah, mencabut atau berteriakan tu ya.
1: Mencukur.
0: Mencukur. Kedua, memanjangkan janggut. Kalau kita ni ikutlah ikut keadaan. Ada orang kalau ia kan memanjangkan, silakan. Tapi kita ni lihatlah nawa itu kita ni. Kadang-kadang tujuan ni kadang boleh melarikan kita ni. Bawa janggut kita ni panjang-panjang, tiba-tiba datang
1: Urus.
0: Datang urus satu. Kedua, lihat apa ya, Nurul Alim ni ya. Tiba-tiba datang ke masjid kena suruh jadi imam, habis tentang bukang. lepas satu bersiwak. Kan namanya siwak kan ni, berbarus gigi
1: bersih.
0: Tadi. Sekarang kita cerita lagi ya. Lepas tu menghirup air ke dalam hidung.

0: cubatan. Ani masa time kita ni bodoh. Kan kalau kita ni bodoh kan kita ni masukkan hidung apa airnya tu ke dalam hidung kecuali masa time dalam kita ni berpuasa, janganlah kita sampai menyeruk ke dalam. Ani ada kebaikannya ni ke Jepang ya. Siapa yang anu kepalanya macam pas sakit-sakit paning apa dah itu ini. Ya, ini ubat diantaranya nih. Kita disirok atau jangan disirok habis atau ke otak tu jadinya. Kita disirok pelan-pelan, lepas tu kita hembuskan. Yang penting sampai ke dalam apa tu ada dapat hidung atau
1: batang hidung ni.
0: Sampai ke dalam, tapi jangan dikuati. Itu tu. Kalau dikuati kan menjadi masalah. Jadi kalau kita ni anu, kita ni hembuskan secara pelan. InsyaAllah ya baik untuk kalau kita ni orang macam orang migrain, orang sakit kepala. Ini antara diantaranya lah. Pasal sudah dicuba.
1: Sudah.
0: Lepas satu lagi. Lagi memotong kuku. Memotong kuku biasalah sama ada hari Isnin ke hari Jumat, hari Kamis ke tu, silakan. Bukan bermakna hari lain tu tidak boleh, tapi kita ni mengambil sukutnya, kebaikannya tu.
1: Dan pas, caranya pun ada tu Ustaz. Caranya bukan ada caranya, seberangan.
0: Ada sebarangan.
1: Kuku mana dulu?
0: Mana kiri kah, kanan kah dulu? Kita ni mengambil sunnah. Jadi ingat kena, kita ni walaupun sunnah-sunnah ni tetapi dapat pahala. Sebab tu apa arti sunnah ni? Sunnah ni kita ni membuat satu benda, satu perkara yang apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila buat pahala ditinggalkan dah berdosa. Itu ceritanya. Apa kita ni mau menambahkan pahala. Jadi membersihkan celah jari-jari ni, disiring-siringan ni. Kalau kita ni bodoh kan ada betulnya dibersihkan celah-celah jari kan. Itu sudah tu. Kalau kita ni lihat siapa yang dibersihkan biasanya cuba digasak. Anu tu bedaki istilahnya. Jadi kalau kita dibiasakan, jadi ya daki tu kira no. Tapi kalau kita ni lihat Gajah Pau, kalau orang apa bagian refleksologi lah, orang mengurut-ngurut kan di ujung-ujung ni setiap ni ada sendi-sendi tu, itu diurut-urutnya tu. Jadi maknanya tu saya melihat di sini betapa pentingnya rupa-rupanya apa yang di tunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, rupa-rupanya secara indah langsung arah batin kita ni terjaga. Macamnya urat-urat kita ni kah, dalaman kita ni kah, apa ya boleh macam boleh melonggarkan kita ni punya apa tu
1: sistem
0: mana-mana yang ada tersumbat atau okey. Jadi lepas satu katanya mencabut bulu ketiak.
1: Ada juga?
0: Ada. Ya tu namanya ni dalam fitrah maknanya itu jadi sunnah Rasulullah SAW. Ya, bayangkan tu.
1: Berkaitan dengan kebersihan.
0: Memang kebersihan. Sebab tu kan at-tuhur syatrul iman. Kan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu jawapannya. Sebab tu kata ni ada minta ampun dan minta maaf. Kadang-kadang ada orang nya aku ndak ni sebab ikut Nabi. Ndak ada cuma tu.
1: Bukan Nabi cuma tu.
0: Nabi ndak ada pengam, ndak pengamah istilah pemudahnya. Bukannya Nabi tu nak mandi, bukan. Sehingga ndak ada timbul istilahnya nya. Kalau kamu sembahyang 5 waktu setiap hari, apa keadaan kamu kalau kamu mandi arah aing 5 kali? Cuma tu istilah mudahnya. Ndak kan ndak bersihkan tu.
1: Bersih. Jadi Ustaz tadi bercakap mengenai dengan bulu ketik ni Ustaz. Jadi ada saya pernah mendengarnya kalau anda dibuang tempat syaitan bertinggir.
0: Atau wallahu a'lam kita ni, tapi macam mana di dalam kita ni punya apa namanya tu rongga-rongga kita ni, jangan tah dar iblis pun boleh melalui daripada perjalanan darah kita ni. Apalagi ada bulu-buluan tu. Jadi maknanya kita ni wallahu a'lam, mungkin ada kebenarannya, mungkin
1: tidak
0: ada
1: mustahil lah.
0: Cuma tu wallahu a'lam setakat ini saya hendakkan memastikan dahulu sebab pernah saya mendengar juga, tapi kalau yang pernah-pernah ni saya dah mau mengkonfirmkan lah. Baik, yang pentingnya sekarang ini kita ni melihat di sana yang pernah saya terbaca ia terbentuknya bakteria. Cepat bah bakteria itu akan membiak dalam matunya dan memudahkan satu mengeluarkan bau. Jadi tidak nyaman baunya itu. Itu kadang bukan kita ni kan apa itu ini ya. Ada orang dipeliharanya juga. dipeliharanya juga sampai macam menjadi hutan belantara.
1: Hutan belantara rimba.
0: Tapi daripada sana ia memberi impak ia memberi impak kepada baunya. Kadang-kadang bawa tu kita ni ndak selesa. Ada orang kita tu sebab tu kalau kita ni sembahyang berjemaah kan kalau orang katang Allahu Akbar subhanallah. Macam tu apa dia kalau ekon tu bersambos. Faham tak kita tujuannya?
1: Derek kamu arahnya.
0: Jadi sebab tu kita ni menjaga apa nama itu kebersihan.
1: Kebersihan.
0: Sekarang ni mudah kan. ada orang apa namanya tu yang main dia ada bercabut pakainya apa tu, ada yang
1: ada krimnya,
0: ada jenisnya
1: lah,
0: tu ada di krimnya, oh. Apakah dia dicabutnya tu mana-mana saja.
1: Yang penting bersih.
0: Yang penting bersih.
1: Ya, faham.
0: Baik. Lepas itu ni apa beritanya di sini? Mencukur bulu kemaluan. Anita, kadang-kadang kalau dulu benar secara pribadi kita ni kadang-kadang masa zaman kanak-kanak bukan kita ni banyak tahu, kadang-kadang benda-benda macam ni dengar-dengar catunya rupa-rupanya hadis, rupa-rupanya menjadi amalan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya mencukur bulu kemaluan ini pun perlu dibuatlah sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu tu pun. Bukannya bersunatnya nya, bersunat itu habis tu sunat.
1: Ya, berkhatan itu pun salah satu daripada itu.
0: Memang itu ada menjadi apa, apa sunnatullah, maknanya menjadi amalan. Kita ni tahu kan semua benda-benda yang disebutkan oleh baginda SAW ni, ini yang menjadi perintah kepada Nabi Allah Ibrahim.
1: Kalau berkhatan itu ustaz apa, wajib ke sunat?
0: Ia sebenarnya mengikut sunnah.
1: Sunnah
0: baginda SAW. Dan juga menjadi perintah ketika mana ini bukan kalau dikatakan wajib sekarang payah tujuan tu, tapi yang penting pada zaman Nabi Allah Ibrahim, kan masa umurnya berumur-umur sudah, Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk berkhatan. Adakah Nabi Ibrahim ini menolak, aku tua sudah ya Allah, macam mana aku berkhatan ini? Ada Allah begitu, kita ambil ini, ada indah-indah. Tapi mengikut apa yang pernah yang saya baca, sehingga Nabi Allah Ibrahim mengambil kapak untuk mengkhatankan dirinya sendiri.
1: Sendiri?
0: Bayangkan, macam mana anda sakit kan tu, tapi Allah Ta'ala ni maha kasih. Walaupun yang memerintahkan macam tu, ia akan menguji orang ni macam okey ke hendak
1: ikut perintah.
0: Ke hendak. Adakah Nabi Allah Ibrahim mengatakan hendak aku dapat ya Allah, umurku cuma ini sekarang, apa jadi? Jadi mengikutlah apa yang dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan dipakailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apapun ia menjadi satu apanya kita ni, menjadi sunnah kepada kita ni, untuk kita ni mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda SAW. Iaitu berkhatan ini tadi, mencukur bulu kemaluan ini. Baik, tapi ialah kalau sekiranya benda itu memudaratkan, contohlah kalau orang itu baru memeluk agama Islam, tiba-tiba jadi macam mana atau terpulanglah. Maksud itu yang dapat sekiranya ni kongsikan. Lepas satu lagi, bersuci sehingga habis buang air. Ini kan kita ni ada kalau orang macam berkhamih ni, ia disunatkan untuk berdaham betul,
1: berkencing atau
0: berkhamih, berkencing sampai habis kita sekali, dua kali, besok tiga kali. Tapi pastikan yang penghujung, bukan yang tengah-tengah tentang masih tentang berkhamih tu tiba-tiba berdaham dia tu. Anda mengenai tu. Ini maksudnya yang hujung sekali.
1: Penutup.
0: Kira habis sudah dikatakan dia nak keluarkan, tiba berdaham tiga kali. Jadi ia ada beritahu maknanya ia akan mengeluarkan, kira menghabiskan. Lepas tu yang dalam hadis satu ada lagi nya, aku terlupa yang ke-10-nya. Jadi apa yang ke-10-nya? Jadi kalau indahnya katanya macam ni adalah berkumur-kumur, mot-motor. Kan kita ni berkumur-kumur. Jadi saya pun terbayang setiap kali kita ni macamkan sembahyang itu, kenapa kita ni berkumur-kumuran ni bah? Kita membersihkan itu tu, macam yang kita tanya tadi tu, macam dalaman, macam bulu-buluan itu, kan dalam kita ni cuba tah. Sejam ataupun 15 minit, 10 minit saja kita berdiam, indah bercakap, tiba-tiba kita bercakap ambus-ambus tu baunya.
1: Benar.
0: Jadi dengan cara cuma tu kita ni secara zahirnya kita ni bersihkan. Tapi secara batinnya kita membersihkan mulut kita yang daripada mengatakan benda-benda yang tidak baik. Itu secara batinnya. Sebab tu kita ni melihat benda-benda macam mana, walaupun dia nampak macam mudah cua, simple cua, jangan terjauh. Kita cakap dari pasal siwak. Kan namanya dalam siwak itu pun kita ni digalakkan untuk berniat lah. Saja aku sunat beristiwak, istiak ataupun kita ni bersiwak ini karena Allah Ta'ala. Jadi itu pun sudah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita ni mengikut dan membuat apa yang diberikan itu. Sebab itu kalau kita jadi amalkan, cuba tanyalah ya, sebabnya dalam apa yang saya baca banyak kelebihan-kelebihan yang kita diperolehi daripada bersiwak ni. Umpamanya contohnya katanya ia boleh menguatkan tulang, menguatkan gusi, membuang bau-bauan, macam-macam lah diberitahunya. Tapi kalau kita ni cuba, rupa-rupanya memang macam orang scaling ni bang. Kan yang dah dapatkan masuk ke dalam-dalam. Tapi kalau seperti yang saya lihat juga, ada setengah-setengah daripada media sosial, bukan hanya orang Islam, orang bukan Islam pun mengamalkan. Awak sampai jadi ke tahap macam itu, menjadi satu amalan pada dirinya. Ia mencuba dalam masa 30 hari untuk bersiwak itu, membersihkan apa itu ini. Berbeza, banyak perbezaan yang diperlui daripada hasil kajiannya sendiri. Ia mencuba. Jadi kenapa kita ini sebagai masyarakat Islam indah mengamalkan, tapi ada adab dan tata susilanya. Anda kan saya masa ni patut berinteraksi bersama Kajah Pau. Sambil-sambil tu saya bersiwak atau kambang liur ke itu.
1: Ada tata caranya.
0: Ada tata caranya. Ada adabnya. Adabnya perlu dijaga. Wallahu a'lam.
1: Okey, itu dia antara sunnah-sunnah Rasulullah yang bukan hanya orang kata ni dari segi agama kata ni tahu, tapi ya memang ada berkait rapat dengan para saintis, kesihatan kan Ustaz? Jadi tidak dinafikan ada keberkatannya di sana. Jadi kalau tadi mengenai dengan kebersihan, dan saya tertarik juga mengenai dengan makanan kegemaran Rasulullah.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Kalau makanan ni biasalah yang yang pernah saya terbaca ialah macam contoh kambing itu kambing yang satu lagi.
1: Jadi kalau kambing
0: roti-roti yang,
1: kalau kambing di mana letaknya? Kalau sekarang orang kata ni makan kambing itu lebih baik. Dah baik orang makan kambing, panaslah apalah.
0: Wallahu a'lam. Atau ialah kita ni indah mengenepikan ia membuatkannya masalah atau kalau ia terlebih makan.
1: Berlebihan. Itu dia.
0: Benda-benda ini kerana dalam firman Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah kamu, tapi jangan kamu berlebihan. Kalau kamu lebih-lebih apa jadi? Apa yang terjadi pada diri kita ni semua. Okey, jadi saya ni banyak cerita macam maksudnya banyak melihat kepada media sosial ni sebab macam bagi saya bila saya melihat benda-benda ni memberi satu pengajaran dan pemikiran. Apatah lagi pada zaman sekarang ni Kajah Pau, zaman apa AI buatan kecerdasan buatan. Dan juga yang seringkali dititahkan oleh kebawah duli untuk memberikan apa nama itu perhatian kepada rakyat supaya berhati-hati,
1: kesedaran,
0: jangan diambil panoh. Benar juga bila saya terlihat ada orang mintanya cuba editkan gambaran ni, saya lihat Masya Allah menjadi terus. Cuba jadikan macam mana, hebat juga macam itu. Tapi saya tu fikir seketika kita ni mengatakan tentang kecerdasan perbuatan ini, tapi yang membuat itu siapa? Manusia. Awak pada zaman dahulu, pada baginda sallallahu alaihi wasallam, tempat siapa kena jadi rujukan? Baginda Nabi kan. Setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, ada siapa kena rujuk? Kepada sahabat kan. Lepas habis sahabat, kepada siapa lagi? Ada tabi' kan ataupun tabi'in, sampai kepada ulama-ulama. Lepas itu ya tah dalam dinyatakan tu ulama warasatul anbiya, ulama ni adalah pewaris nabi. Sebab apa yang dijalurkan mengikut daripada yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu turun menurun yang kita ni amalkan pada masa ini yang mengenai dengan sunnah apa ahli sunnah wal jamaah tu, ya tah sudah tu. Jadi maknanya kesepakatan yang dibawakan itu itulah untuk menjadi rujukan kita ni. Tapi kita ni perlu berhati-hati, tapi bukan meninggalkan apa pun teknologi yang ada pada masa ni. Sebenarnya ia menjadi kemudahan. Kemudahan kita ni contohlah kalau saya melihat apa tu, cuba temukan dengan ni, ada jadi macam ni. Kita cuba buat macam ni, ada je. Tapi terfikir saya, cepat je buat itu lah. Kenapa, macam mana boleh dapat buat itu lah? Maknanya sesuatu informasi itu memang sudah ada disusunkan awal. Tapi bila saya teliti balik, yang membuat ni siapa? Awal yang memulakan membuat ni, rupa-rupanya bukan orang Islam lah. Itu kalau zaman sekarang tapi kalau zaman dahulu, dan bukannya istilah kan dikatakan ini bahasa ni bunyinya AI lah. Kalau zaman dahulu itu baginda SAW langsung tepat jadi rujukan. Satu. Kita ni lihat lagi Imam Syafi'i. Saya tahu kalau biasa terbaca Imam Syafi'i kan beritahu dia ni membaca macam putus tet bah. Yang baca tu macam putus tet, maksudnya apa dilihatnya terus apal bah. Saya cakap ini pun maknanya dulu tu ada sudah wah, tapi tidak ada bunyinya.
1: Lancarannya.
0: Ini bunyi cuma ni. Tapi yang membawanya itu siapa? Kalau zaman dulu tempat rujukan itu lurus bah. Ia itu sudah tempat rujukan kita ni. Ia itu kalau kita ni masa ni kita ni kan mengikut sunnah Rasulullah SAW untuk kan kita ni berdakwah,
1: untuk rujukan,
0: untuk kita ni kan boleh ni salah, tapi jangan jadi rujukan sepenuhnya. Hanya sekadar kita ni tu kan cuba untuk mengusai-ngusai, melawa-lawakan ni kita ni, untuk kita ni menjadikan sebagai satu apanya, kita ni jangan ketinggalan zaman. Kita ni tahu dalam barang-barang macam ni, tapi kita ni mesti amati. Tapi pernah lah saya mencuba juga mengedangkan macam apa hal-hal keugamanan ya. Saya tanya, okey, macam mana ni, cuba rujuk kitab ini, tiba-tiba keluar macam mana, saya lihat benarkah ada macam tu. Jadi kita ni mesti ada bila ada sesuatu terjadi macam tu, rujuk lagi balik kepada orang tertentu. Jadi apa-apa pun kita ni yang saya lihat, belajar zaman sekarang sama zaman dulu berbeza.
1: Berbeza, jauh bezanya.
0: Jauh bezanya. Maknanya tu kalau dulu saya teringat kan apabila datangnya apa malaikat Jibril bertemu lutut sama lutut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan. Sekali ditanya oleh sahabat, siapa tu? Itu adalah malaikat. Maknanya mengajar kepada kita dulu bertamu tamu kaki ni banyak kita ni
1: lutut
0: sama lutut pak sama orang mencari guru. Ini tak guru mencari murid. Jadi memang saya lihat di sana apa kurangnya? Kurangnya sana adalah keberkatan. Jadi sebab tu keberkatan ni dia nampak. Macam kita ni ada indung bapa kita ni tu, walaupun macam mana usul keadaannya, kita ni ada ruang untuk kan menjadi kita ni contohlah kan apa namanya ni kan berbakti kah, ataupun kan membagi sedekah kah, kan bagi apa kah, kan membantu kah. Kita ni terlupa barang-barang macam mana ni, walaupun barang ni bagi pendapat saya adalah menjadi yang biasa. Maksudnya orang lain pun ada keadaan-keadaan macam tu. Ada orang kadang-kadang walaupun indungnya tu orang yang berada, tapi anaknya tu tetap dia akan membagi.
1: Tetap berbakti.
0: Bagus. Berbagi. Maknanya tu indah banyak sedikit tapi dibantu. Jadi apa-apa pun sebagai kita ni, walaupun kemajuan kita ni menuju kepada kemajuan zaman moden ni bagus sebenarnya, tapi kalau kita ni manfaatkan ke arah jalan yang diridai, itu yang paling pentingnya. Tapi kalau kita ni membuatnya ada tempat ku buat ani, tempat ku macam ni, macam contoh kecerdasan buatan itu ayah itu, kita sana juga kita ni membuat, sana kita ni merujuk, sana juga kita ni meluahkan rasa, macam mana kita kan tahu orang-orangnya. Mana kita dapat anu tu, keduanya kita kan belajar. Belajar ni kan kena betulnya, siapa yang belajar tanpa berguru ia belajar dengan syaitan. Kan siapa yang belajar tanpa ada guru, maknanya tu mengambilnya di botnya, hanya tanyanya apa hukum berlari sambil minum contoh. Kan begitu Anita cerita-cerita, rupanya jadi sekarang ni kadang-kadang orang berpegang pada sana. Saya heran, saya cakap beranu sanggup dorang percaya dengan cumanya, tapi di masjid-masjid ada ceramah, ada baca kitabnya, ada kuliahnya, ada tadaburnya. Saya lihat berapa ramai orang datang. Yang membuatkan saya hairan bin ajaib ni. Orang sepatutnya yang kan kita ni lihat tu nah datang ke masjid, ada kan tu orang mengajar-ngajar itu, ada orang baca kitab, ada orang ni.
1: Sana dapat merujuk.
0: Sana tak kita dapat merujuk.
1: Betul juga benar.
0: Itulah yang kita ni, dan sampai itu apa yang kita dapat? Di dalam masjid semasa kita ni duduk itu baca tah apa ni kita niat iktikaf, berpahala sudah tu. Kedua, kita ni mengikuti majlis ilmu. Lepas satu lagi daripada sana kita dapat keberkatan dan juga ilmu yang akan kita ni amalkan. Wallahu a'lam.
1: Ya, cantik ustaz. Alhamdulillah tadi pun sudah sampai ke penghujung ustaz. Insya-Allah kita ni akan bersama lagi di lain kesempatan.
0: Insya-Allah.
1: Ya, untuk itu semoga pendengar kita ni sudah mendapat mengambil ilmu daripada yang disampaikan ustaz tadi ya. Kita jumpa minggu hadapan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, sudah demikian tadi kita ikuti rancangan Nur Iman yang merupakan siaran ulangan terbitan rakan setugas kita DJ Hajah Fauzia.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM, dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

2.38 minit petang, waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat petang pendengar yang dihormati sekalian. Hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama anda 28 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan setugas DJ Haja Siti Khadijah bersama Auda tadi sejak pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang, dan kini saya Zul kembali untuk meneruskan lagi hiburan mesra harmoni, dan insyaAllah akan terus bersama Auda di ruang udara Harmoni FM petang ini sehingga pukul 5 petang. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan Auda dan masih lagi memberi perhatian kepada kami di Harmoni FM 94.1, 97.7 FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Dan siaran kami dapat juga diikuti menerusi penstriman aplikasi RTB Go. Untuk Auda yang berada di luar jangkauan, mungkin berada di luar negara, di negara-negara sahabat ataupun seberang laut, mudah-mudahan siaran ini dapat diikuti dengan jelas. Dan kita juga mengharapkan semoga bis kita berada di dalam keadaan sihat walafiat, ceria dan dipermudahkan segala urusan Auda sepanjang hari ini ya. Dan mudah-mudahan setiap sasaran, perancangan dan matlamat yang diusahakan hari ini tercapai seperti mana yang bis kita harapkan. Dan kini tibalah masanya ya untuk menarik lafaz lega, memenangkan fikiran Auda serta menikmati sisa-sisa hari ini bersama dengan insan tersayang dalam suasana penuh kedamaian, kesyukuran dan juga kebahagiaan ya. Baiklah, untuk hiburan dan mesra harmoni petang ini bersama kami, pada pukul 3 petang nanti kita akan serahkan siaran ini ke Studio Jubilee 1 untuk kita mengikuti siaran berita 3 petang. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masa waktu menunaikan sembahyang fardu asar bagi negara Brunei Darussalam petang ini ialah pada pukul 3.32 minit petang. Daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan daerah Blight hendaklah ditambah 3 minit. Dan untuk jam yang berikutnya pula, insyaAllah pada pukul 4.15 minit petang akan kita bawakan kepada pendengar secara langsung nanti wawancara pertandingan cerita berkumpulan 2026. Dan 5.30 minit petang sekali lagi kita ke Studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita perdana. Itu tadi Auda, pengisian untuk kebersamaan Auda menerusi Mesra Harmoni petang ini bersama saya Zul sehingga pukul 5 petang. Kepada yang memandu, hati-hati dalam pemanduan Auda, tingkatkan kewaspadaan. Kita menerima info bahawa keadaan cuaca hujan pada ketika ini ya. Jadi hadkan penjarakan Auda dengan kenderaan yang lain, kerana apabila hujan turun pastinya jarak penglihatan kita juga agak terhad. Sebahagian kawasan pastinya ditenggelami air dan akan mempengaruhi pemanduan kita ni ya. Doa kami sentiasa mengiringi bis kita, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat yang dituju petang ini.

Di Gudang daerah Tutong pula, cuaca pada ketika ini hujan berguruh ya. Dan rakan kita Hasni sedang beristirahat sambil mendengarkan Harmoni FM santai-santai menantikan durian runtuh katanya. Apapun, terima kasih Hasni sudah bersama kita pada petang ini. Dan daripada Hajah Bibi di kawasan Stadium Negara Hasan Al-Bokiah Berakas, angin mulai kuat bertiup pada ketika ini dan berguruh macamkan hujan. Memang di kawasan Berakas ya, memang sudah pun dituruni hujan kerana rakan kita berhampiran dengan kawasan stadium yang tinggal di kawasan Serusup ya. Mendung dan berguruh dalam sedikit masa saja lagi, pastinya hujan akan turun melalui foto yang dikirimkan. Cuaca sudah gelap. Terima kasih Sipol, teman berteman harmoni sentiasa di hati. Selamat petang kita ucapkan kepada semua yang baru saja bersama Mesra Harmoni bersama saya Zul sehingga pukul 5 petang.

Ya, apa kabar rakan pendengar kita? Hajah Mary, sekadar perkongsian di negara jiran sedang berada di Miri ya. Hujan pada ketika ini, berhati-hati di jalan raya yang akan berkunjung ke sini katanya ini daripada Hajah Mary ya. Terima kasih DJ, selamat menjalankan tugas. Terima kasih kerana memainkan lagu-lagu yang mantap petang ini. Terima kasih, teruskan bersama kami ya. Tetap bersama kami di Harmony FM, kita beralih kepada sebuah lagu Inggris. Pasti ramai suka dengan lagu ini dari tahun 1989, Richard Marx, Right Here Waiting. 3.50, 2.51 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.

0: Kita terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
2: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

Ya, 3.10 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni petang ini. Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi memberi tahap perhatian kepada kami Harmoni FM 94.1, 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Audah. Saya Zul, rakan penyiar Audah akan terus bersama di ruang udara Harmoni FM, teman berteman kita sehingga pukul 5 petang nanti. Dan difahamkan kepada kita bahawa keadaan hujan pada ketika ini di keempat-empat daerah. Kepada memandu, hati-hati selalu, jadilah pemandu yang bertanggungjawab dan berhemah untuk kesejahteraan Auda dan juga pengguna-pengguna yang lain dalam keadaan hujan turun ini, ya. Berikan tumpuan 100% dan fokus sepanjang pemanduan. Kita mendoakan Auda selamat sampai ke tempat yang dituju petang ini. Baik, kita buka tirai untuk slot 3 hingga 4 petang ini dengan sebuah lagu daripada kumpulan May. Tajuk lagunya, Sketsa Sebuah Cinta.

Apa khabar rakan pendengar kita dari perpindahan Lambak Kanan? Cuaca pada ketika ini hujan dan berguruh ya. Ini daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman. Terima kasih sudi menyapa kita pada petang ini. Sedang santai-santai mendengarkan Harmoni FM. Teman kita berteman katanya. Terima kasih dengan lagu-lagu yang mantap petang ini. Saya sangat terhibur. Terima kasih Haji Nuri Haji Abdul Rahman di atas kesudian muncul petang ini di dalam ruangan WhatsApp Harmoni FM. Baik, daripada kumpulan Mei, kita bersama dengan kumpulan Samsun pula. Tajuk lagunya, Kenangan Terindah. Yang sedang menikmati minum petang, apakah yang terhidang, syukuri selalu. Mudah-mudahan terus memberikan anda tenaga untuk membuat sesuatu di sebelah petang ini.

32 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu asar petang ini bermula pada pukul 3.32 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.28 minit petang. Sementara itu, bagi daerah Tutong pula, asar bermula pada pukul 3.33 minit petang dan akan berakhir pada pukul 6.29 minit petang. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di daerah Blaid pula, asar petang ini bermula pada pukul 3.35 minit petang dan berakhir pada pukul 6.31 minit petang.

0: Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Eh, masuk waktu dah ni. Baik terberhenti dulu bekerja tulai. Ke bilik ibadat ketani dulu.
1: Aku tak kakak dulu. Karang sejak ku sembahyang tu.
0: Nah, baik ju ketani awal sembahyang. Memang tu banyak kerja tu. Karang terlalai. Indah jo batah ketani sembahyang tu lah eh.
1: Ma, Marita.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

Ia menghampiri pukul 3.48 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni bersama saya Zul petang ini untuk edisi siaran kami Jumaat ya. 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 28 Ogos 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama di Harmoni FM dan masih lagi memberikan perhatian anda kepada kami. Mudah-mudahan segmen rancangan dan juga pengisian-pengisian yang lainnya ada manfaatnya untuk anda di samping hiburan-hiburan. Mungkin saja mampu menceriakan hari anda sejak pagi tadi hingga ke petang ini. Dan kita juga mengharapkan anda berada di dalam keadaan sihat walafiat, berada pada tahap kesihatan yang paling optimum, justru tidak berhalangan untuk anda dan melaksanakan dan menggalas tanggungjawab anda, tidak kiralah urusan rumah tangga ataupun kalau bertugas hari ini, urusan di tempat kerja. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan dan dilicinkan untuk anda, dan di penghujungnya nanti segala KPI anda, matlamat anda, objektif ataupun sasaran semuanya akan tercapai dengan penuh kesempurnaan.

Baiklah, insyaAllah seperti yang kita berigakan awal tadi Auda, pada pukul 4.15 minit petang kita akan secara langsung menerusi siaran Harmoni FM. Akan dapat Auda ikuti satu wawancara ya, yang bertajuk Pertandingan Cerita Berkumpulan 2026. Kita datangkan nanti seorang narasumber daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, untuk menyampaikan dan memberigakan ya beberapa maklumat mengenai Pertandingan Cerita Berkumpulan 2026. Jadi jangan terlepas peluang nanti untuk mengikuti siarannya pada pukul 4.15 minit petang bersama saya Zul nanti. Baiklah, yang sedang dalam pemanduan pada ketika ini kemanapun hala tujuan Auda, kita menerima info ya, terempat daerah di negara Brunei Darussalam buminya dituruni hujan. Mudah-mudahan hujan rahmat. Apa yang penting, kita sentiasa berwaspada dalam pemanduan, memberikan 100% tumpuan dan fokus ya. Jadilah pemandu yang berhemah. Kita mendoakan Auda selamat sampai ke destinasi masing-masing pada

Ada yang bertanya tajuk lagu ini. Sebetulnya ini sebuah lagu daripada kumpulan God Bless ya, yang diterajui oleh penyanyi utamanya Ahmad Albar. Dan tajuk lagunya ialah Kehidupan, membawa kita ke pukul 3.54 dan minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Masih lagi kita berhibur menerusi ruangan Mesra Harmoni bersama saya Zul petang ini sehingga pukul 5 petang. Dan ingin kita bagikan kepada pendengar ya, satu amaran cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam yang dikeluarkan awal tadi sekitar pukul 2.35 minit petang. Dan amaran cuaca ini akan mansuh pada pukul 5 petang ini nanti. Dan amaran cuaca kita berada pada peringkat jingga, yakni bersedia ya, hujan sekali sekala lebat dan berpetir. Amaran telah pun dilanjutkan dan telah pun dinaik taraf ya. Dan catatan amaran cuaca ini Auda, kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan juga risiko banjir kilat ya di kawasan rendah dan juga mudah banjir yang dijangka menjejaskan keempat-empat daerah, daerah Brunei Muara, Temurong, Tutong dan juga daerah Blight. Dan amaran cuaca ini akan mansuh nanti pada pukul 5 petang. Dan untuk mendapatkan kemaskini maklumat cuaca, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun hubungi petugas-petugas ya di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca menerusi talian 2381342. Adapun alternatifnya, Auda bolehlah melayari www.met.gov.bn dan Auda juga boleh mendapatkan maklumat cuaca menerusi platform media digital ataupun media sosial Jabatan Kaji Cuaca di laman rasmi Instagram @brunei.weather ataupun menerusi laman rasmi Facebook Brunei Weather. Seperti biasa, kami di Harmoni FM akan terus ya mengemaskini maklumat cuaca, sama ada amaran cuaca, amaran laut ataupun nasihat cuaca yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Baiklah, sekarang pukul 3.56 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, kita berhibur dengan lagu terakhir untuk slot 3 hingga 4 petang ini. Kita dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Scorpions. Lagu yang asalnya sebuah lagu rock tapi dibubuh dengan susunan orkestra menerusi album Scorpions Rockestra dengan tajuk lagunya Rock You Like a Hurricane. Selamat petang semuanya yang menikmati juadah minum petang di mana pun anda berada, di restoran, di kafe-kafe pilihan ataupun gerai-gerai ataupun berada di rumah bersama keluarga. Selamat menikmati minum petang semuanya. Apakah yang terhidang di atas meja makan Auda, syukuri selalu. Mudah-mudahan terakan terus menyalurkan tenaga. Mungkin ada yang akan melakukan riadah petang ini. Tidak kiralah riadah ringan, berintensiti sederhana ataupun secara kompetitif petang ini, utamakan keselamatan ya. Dalam kita menjalani exercise petang ini dalam keadaan hujan, safety first.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST.

0: Pokok Resep Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari AUDA.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.

Tepat pukul 4.07 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, Mesra Harmoni petang ini, dan kita dah menerima info keadaan cuaca daripada rakan pendengar kita. Hai, apa khabar Hai semua petang? Mudah-mudahan berada di dalam keadaan sihat petang ini ya. Saya kembalikan doa tersebut untuk Hai yang mengongsikan info keadaan cuaca di tempat beliau di kawasan Gadong. Makluman diterima ya, cuaca hujan di Gadong. Dan Hai mengantarkan kita satu pantun petang ini. Pantunnya berbunyi, saya baca ya. Indragiri pasirnya lumat kerang bercampur dengan lukan. Bagaimana Nabi kasihkan umat, begitulah juga umat kasihkan sesama insan. Terima kasih Hai dengan pantun yang memberikan kita ruang untuk membuat refleksi diri seketika. Kerana masih terasa suasana minggu lalu ya, dalam kita sama-sama menyambut sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berlalu beberapa hari, sambutan yang penuh penghayatan itu Auda mengingatkan kita akan kepribadian, perjuangan dan juga kasih sayang baginda terhadap umatnya. Semoga bersemangat ya, dalam kita menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda terus subur dalam jiwa ini. Bukan hanya ketika bulan kelahiran Rabiul Awal, tetapi dapat kita terjemahkan ya melalui akhlak kita, amalan dan kehidupan seharian kita sepanjang masa. Itulah yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih Hai dengan info keadaan cuaca yang dikirimkan beserta dengan pantun tadi. Baiklah, seperti yang kita beritahukan awal kepada pendengar, insyaAllah tepat saja pukul 4.15 minit petang nanti, kita akan bersama dengan salah seorang narasumber yang kita datangkan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan untuk awal dan nanti mengikuti ya wawancara radio pertandingan cerita berkumpulan 2026. Nanti akan dikongsikan perincian dan butiran-butiran ya mengenai pertandingan tersebut, pertandingan cerita berkumpulan 2026. Baik, untuk hiburan yang berikutnya ini Auda, kita dengarkan sebuah lagu daripada M. Nasir. Apa khabar buat bis kita yang bergelar ibu, mama, mami, bonda, umi? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan gembira, dikelilingi kasih sayang suami

0: jom beramai-ramai mengunjungi Pesta Buah-Buahan Tahun 2026 Anjuran Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bermula pada 29 hingga 30 Ogos pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Pasar Kitani Pusat Agribisnes Rimba dengan produk jualan buah-buahan tempatan, pelbagai tanaman, sayur-sayuran, bunga dan agri makanan. Tema Pesta Buah-Buahan 2026 kali ini adalah Buah Tempatan, Pilihan Utama, Kebanggaan Bersama. Untuk maklumat lanjut, sila layari Instagram at agriculture.gov.bn.
1: Baik, dalam berkurang 15 minit lagi kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita perdana dan apapun untuk audio yang memandu juga. Hati-hati dalam perjalanan, saya percaya juga ada di beberapa tempat juga hujan dan kita mendoakan juga semoga selamat ke destinasi yang dituju dan pastikan kurangkan had kelajuan ketika hujan ini.

0: Ini ada bis kita.
1: Oke, terima kasih kita.
2: Astah. Oh, iya masa orang kan makan juga datang. Jangan kacau lah kucingnya. Agak tak sana.
1: Jangan macam-macam, bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila kita ni membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan kita ni tu.
2: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Ku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pendidikan dan inovasi penting dalam memperkukuh perkhidmatan rehabilitasi. Project Ideas membina keyakinan para usahawan tempatan mengembangkan perniagaan. Kisah agung penuh pengajaran dikupas dalam buku terbitan baharu Jabatan Mufti Kerajaan.

dolar Brunei setelah didapati gagal mematuhi peraturan 5 pemberi pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah unit flat di Beribi Gadong yang sedang menjalani kerja-kerja pengubahsuaian didapati melakukan kesalahan yang sama dan didenda $500 Brunei. Shina juga mendapati kegagalan penghuni premis untuk mematuhi peraturan 4, yakni penyediaan peti pertolongan cemas di bawah peraturan-peraturan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan didenda $500 Brunei. Susulan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, para penghuni premis diarahkan untuk mengambil langkah pembetulan yang diperlukan. Dalam pada itu, Shina menegaskan pematuhan terhadap Akta Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, Bab 277, serta peraturan-peraturan subsidiarinya adalah diwajibkan pada setiap masa.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Pendidikan dan inovasi penting dalam memperkukuh perkhidmatan rehabilitasi. Projek Ideas membina keyakinan para usahawan tempatan mengembangkan perniagaan. Kisah Agong penuh pengajaran dikupas dalam buku terbitan baharu Jabatan Mufti Kerajaan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Baik, kita kembali bersama dalam ruangan Mesra Harmoni di jam terakhir dan tepat pada pukul 6 petang nanti. Kita akan beralih ke pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini. Dan kita dengarkan sebuah lagu daripada Endang Estaurina Sangkaramas.

Lagu daripada Hattie Kuan's Endang Dak Dik Duk Der dengan membawa kita ke pukul 5.55 minit petang. Terima kasih yang masih lagi bersama di pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni di jam terakhir ya.

0: Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Awal bererti musim bunga yang pertama. Bulan ini amat terkenal di kalangan masyarakat Islam kerana di dalam bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April tahun 571 Masihi, iaitu pada hari Isnin di kota Mekah. Pada bulan ini juga baginda diutus menjadi rasul, iaitu pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 610 Masihi. Pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah.
1: Baik, Auda, waktu sekarang 6.02 minit petang dan Auda kita beralih di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk hari ini Jumaat 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 28 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Jumaat ialah pada pukul 6.28 minit petang akan bertukar ke 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 28 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga dalam pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk jam pertama 6 hingga 7 malam ini nanti, kita akan sama-sama untuk mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsurkan nasihat. Dan Auda, sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Bendemora dan juga Temburung akan bermula pada pukul 6.28 minit petang, tutung 6.29 minit petang, light 6.31 minit petang ini nanti.

Syukur Alhamdulillah. Kalau hari ini kita terasa berat, tetaplah kita bersyukur ya. Mungkin ada hikmah yang belum kita nampak, tetapi Tuhan sedang menyusun yang terbaik untuk kita.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا

تبصرة وذكرى لكل عبد

والنخل باسقات لها طلع نضيد.

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب

قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر

قعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

تنتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما

ما الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

Ya, dan mendengarkan Harmoni FM, Radio Negara Brunei Darussalam 94.1, 97.7 FM ya. Ya, rakan pendengar Emma Haji Husin yang berada di Kampung Subuk mendoakan semoga sentiasa diberikan kesihatan yang berpanjangan, diluaskan pintu rezeki, sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Juga perkongsian Emma Haji Husin yang berada di Kampung Subuk. Ya, ketika ini keadaannya Alhamdulillah baik-baik saja ketika ini ya. Seterusnya lagi, Haji Nuri Haji Abdul Rahman juga mengongsikan keadaan di perpindahan Lembak Kanan. Alhamdulillah baik-baik saja, tapi ada tanda tanya di hujungnya ya. Kurang pasti itu. Dan juga masa ini tengah santai mendengarkan Radio Harmoni FM, teman berteman sambil menikmati sarapan pagi. Dan juga senyum dan sayang selalu di pagi Sabtu yang indah dingin lagi menyegarkan ini ya. Selamat berhujung minggu kepada semuanya ya. Dan lagi Cikgu Chot juga menyapa di sini, selamat pagi dan salam sejahtera. Ditutung masa ini cerah dan juga tenang saja. Semoga DJ sihat selalu. Selamat pagi dan salam sejahtera juga diucapkan kepada semua pendengar setia Harmoni FM, kepada semua keluarga, sahabat anda yang disayangi ya. Juga perkongsiannya masa ini menghantar anaknya Adam ke sekolah dan lepas itu terus ke tempat bertugas. Selamat bertugas diucapkan ya Cikgu Chot. Dan salam sayang dari Cikgu Chot, Iskandar dan Adam yang berada di Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong. Wadi juga menyapa di sini dan juga menyapa melalui TikTok Harmoni ketika ini dalam perjalanan katanya menghantar si Ifah sekolah. Hati-hati hendaknya yang memandu ketika ini. Tingkatkan kewaspadaan dalam pemanduan ya. Dan juga Wadi yang berada di Permuahan Lugu ini, selamat pagi Sabtu katanya. Dan juga dengan doanya semoga kita semua diberikan kesihatan, dirahmati Allah seperti biasa. Menghantar anak ke sekolah sambil mendengarkan Radio Harmoni FM tetap di hati dan juga mengongsikan keadaan di kawasan Lugu baik-baik sahaja. Hai juga mengongsikan di kawasan Gadong masa ini Alhamdulillah baik. Selamat bertugas dan juga semoga kita semua sehat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ya, waktu sekarang 6.23 minit pagi. Dan saya kongsikan juga di sini perkongsian daripada Awang Azman ya, di kawasan Flat Sinarubai beransur-ansur cerah ketika ini ya, beransur cerah ya. Dan lagi ucapan yang saya terima di sini, ya, ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan kepada anak yang tercinta yang ke-10 tahun, iaitu kepada Nurul Muna Masfira alias Mas Ayu binti Haji Sahari dan juga suaminya

Muhammad Hasnal bin Haji Hasan yang menyambut ulang tahun perkahwinan pada hari ini. Didoakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping anak tercinta dan keluarga tersayang. Didoakan juga semoga kedua-duanya hidup aman damai, bergembira selalu dan tercapai cita-cita keduanya semua dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan kiriman daripada bapa dan mami serta keluarga HSHZ dari Baitul Rizqah, Kampung Setiabi, Brunei. Juga perkongsian Haji Sahri dan isteri tersayang dari Baitul Rizqah, Kampung Setiabi. Perkongsiannya, keadaan pagi ini alhamdulillah baik-baik sahaja di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi Sabtu kepada semua peminat dan pendengar Setia Harmoni FM. Sentiasalah mengharapkan keredaan dan keampunan dari Allah jua dan semoga doa-doa kita seharian dimakbulkan oleh Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, Rosie yang berada di Sungai Bunga juga mengongsikan alhamdulillah baik-baik sahaja di sana. Dan juga selamat pagi dan happy Sabtu day. Semoga sihat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan kita. Selamat pagi dan salam harmoni juga buat keluarganya tersayang di mana pun berada, dan juga kepada sahabat handai dan di mana pun berada, sentiasa dalam lindungan rahmat Allah, sayang dan rindu selalu daripada Rosie di Sungai Bunga. Seterusnya lagi, rakan pendengar juga menyapa di sini, selamat petugas DJ. Semoga sihat selalu. Buat masa ini sedang sarapan pagi dan sambil mendengarkan Harmoni FM, kiriman peminat setia Harmoni FM, Pengiran Old Trafford sekeluarga STKRJ Lugu, keadaannya alhamdulillah baik ketika ini ya. Juga Ayof di Bukit Sibangi mengongsikan doa di sini, ya Allah panjangkanlah umur kami, sehatkanlah badan kami, tetapkanlah iman kami, perbaiki amalan kami, luaskan rezeki, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan, sampaikan hajat-hajat kami, baiki agama kami di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, dah sekarang 6.25 minit pagi, kita berhibur lagi dan kita akan kembali selepas ini.

Ya, dah mendengarkan Hormon FM waktu sekarang 6.36 minit pagi. Sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Sabtu 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 29 Ogos 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong masuk waktu Fardu Zuhur 12.22 minit tengah hari, waktu Asar 3.31 petang, waktu Maghrib 6.28 petang, waktu Isya 7.38 malam, subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.56 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong Pulau masuk waktu Fardu Zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu Asar 3.32 petang, waktu Maghrib 6.29 petang, waktu Isya 7.39 malam, subuh esok bagi daerah Tutong 4.57 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.16 minit pagi esok. Seterusnya bagi daerah Blight Pulau masuk waktu Fardu Zuhur 12.25 minit tengah hari, waktu Asar 3.34 petang, waktu Maghrib 6.31 petang, Aisha 7.41 malam, subuh esok bagi daerah Blight 4.59 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.18 minit pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembah yang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan sepanjang hari ini diterima oleh Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ya, sekarang 6.38 minit pagi. Awak sudah mendengarkan Harmoni FM. Nuha masih menemani di sini di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Ada ucapan selamat pagi untuk suami Slipper Jipun dan anak-anak habiskan breakfast dan ke sekolah seterusnya ya. Daripada aku si kucing hitam. Juga daripada Limbang, salam dari Limbang. Selalu dengar Harmoni FM. Terima kasih Aries Girl. Selamat pagi dan ekspedisi. Apa nak dikata?

Itu tadi ekspedisi apa nak dikata terbitan 2000. Ya, waktu sekarang 6.43 minit pagi. Ada ucapan selamat pagi buat Suhaila Kasim. Masak sarapan apa pagi ini? Daripada suaminya rasanya. Selamat jadi untuk Abang Muhammad Hafizan Hasnan dari adik Abang Lepyu Bang daripada Arjuna.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar yang kami hormati. Selamat datang ke edisi bulan ini bagi kapsul Kenali Hidupan Liar Kita ni, sebuah rancangan mesra yang mengajak Biskita menyelami keunikan dan keindahan alam semula jadi di negara Brunei Darussalam. Pada edisi kali ini, kita ni bakal mengenali dengan lebih dekat lagi salah satu spesies burung yang sangat menarik, iaitu burung perling mata merah atau lebih mesra dikenali burung selangkir. Dalam bahasa Inggeris, ia dipanggil Asian Glossy Starling.

Mari kita ikuti perkongsian ini bersama-sama. Tahukah Biskita, burung selangkir mempunyai nama saintifik Aglonis panayensis dan tergolong dalam keluarga Stenidae. Spesies burung penyanyi ini cukup mudah dikenali dengan paruhnya yang tebal dan sedikit melengkung, sekaligus memberikan rupa yang agak garang. Namun, di sebalik wajah garang itu tersirat keindahan yang memukau. Apabila disinari cahaya matahari, bulu hitam burung dewasa ini memancarkan kilauan keemasan kehijauan yang begitu memikat. Menariknya, burung yang masih muda mempunyai rupa yang berbeza. Bahagian atas badannya berwarna kelabu keperangan, manakala bahagian dadanya berwarna putih beserta corak jalur-jalur gelap. Walaupun bersaiz sederhana sekitar 20 cm, si kecil ini sukar untuk dilepaskan kerana siulannya yang amat nyaring dan merdu. Taburan burung selangkir ini meliputi semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo, Filipina dan beberapa kawasan di India. Di habitat asalnya, burung selangkir gemar berada tinggi di kanopi hutan tanah rendah dan hutan paya air tawar. Oleh sebab ia kerap berlindung di celah-celah dedaunan rimbun, Biskita lazimnya akan mendengar kicauannya terlebih dahulu sebelum sempat melihat kelibatnya. Hebatnya, burung ini sangat pandai menyesuaikan diri. Di Brunei Darussalam, selain di kawasan berhutan, Biskita juga kerap menjumpai sekumpulan burung selangkir di taman-taman rekreasi, kawasan lapang mahupun di kawasan perumahan yang mempunyai pokok-pokok besar. Burung ini paling aktif mencari rezeki pada waktu pagi dan lewat petang. Diet utamanya merangkumi pelbagai serangga seperti rama-rama malam, semut, kumbang, belalang dan ulat selain buah-buahan kecil. Teknik berburunya sangat tangkas. Ia akan bertenggek tenang di atas dahan sebelum menyambar mangsanya secara pantas dan tepat. Walaupun saiznya agak kecil dan sering kelihatan di sekeliling kita ni, burung selangkir sebenarnya adalah hero kecil bagi hutan hujan tropika negara kita ni. Dalam ekosistem alam, burung ini bertindak sebagai pengawal semula jadi yang membantu mengawal populasi serangga perosak. Bukan itu sahaja, apabila ia menikmati buah-buahan kecil, burung selangkir secara tidak langsung membantu menyebarkan biji benih untuk menumbuhkan pokok-pokok baharu di dalam hutan. Pada masa yang sama, si kecil ini juga menjadi sumber makanan kepada pemangsa yang lebih besar dalam jaringan makanan semula jadi. Jadi Biskita, biarpun ia kelihatan biasa dan sering hinggap di halaman rumah, kewujudan burung selangkir ini membawa sumbangan yang amat besar demi keharmonian alam sekitar kita ni. Dari segi pemeliharaan, burung selangkir ini berada dalam kategori least concern, iaitu populasinya masih kukuh dan stabil di bumi Brunei Darussalam. Malah, spesies ini juga tidak disenaraikan dalam mana-mana appendix terancam Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam CITES. Namun begitu, usaha pemantauan tetap penting kerana sebarang perubahan atau gangguan pada habitat hutan boleh memberi kesan kepada kelangsungan hidup mereka jika tidak diurus dengan baik. Kehadiran burung selangkir bukan sekadar mewarnai biodiversiti negara kita ni, malah ia mempunyai potensi besar sebagai daya tarikan ekor pelancongan. Setiap hidupan liar, kecil maupun besar, mempunyai tugas rasmi dalam menjaga keharmonian alam. Sama-samalah kita ni menghargai dan memelihara khazanah alam semula jadi ini agar keindahannya terus dapat dinikmati oleh generasi kita ni hari ini dan generasi yang akan datang. Ringkasnya Biskita, kehadiran burung selangkir ini sebenarnya petanda bahawa hutan kita ni masih sihat dan terpelihara. Hutan yang baik memberi ruang yang selamat untuk mereka mencari makan dan membiak. Sebab itulah pemeliharaan hutan asli amat penting, bukan sahaja untuk melindungi burung selangkir tetapi demi menjaga kekayaan biodiversiti negara Brunei Darussalam. Jadi Biskita, marilah kita ni bersama-sama menjaga hutan dan habitat semula jadi kita ni. Setiap usaha pemuliharaan yang kita ni lakukan hari ini, sekecil mana pun ia, amat bermakna dalam memastikan burung selangkir dan seluruh biodiversiti negara kekal selamat untuk dinikmati generasi akan datang. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni dan bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkaitan

0: penggunaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terima kasih kerana bersama kami dalam kapsul Kenali Hidupan Liar kita ni pada bulan ini. Semoga perkongsian ini dapat menambahkan pengetahuan dan meningkatkan kesedaran kita ni tentang pentingnya memelihara hidupan liar serta alam semula jadi. Sehingga bertemu lagi dalam edisi akan datang. Terima kasih dan salam sejahtera. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.
1: Ya, waktu sekarang 6.55 minit pagi. 7 pagi kami akan beri laluan kepada berita perdana dari Studio Jubil 1 dan kita akan kembali. Kita berhibur dulu dengan Azaleha Hamid. Usah ditanya, usah dicari. Harmon FM.

0: beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Yo, sorry, tapi Tani mesti putus.
2: Ah, kenapa?
1: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O level.
2: Eh, bukan-bukan Mama Yu atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
1: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
2: Masalahnya, Mi bukankan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahan dah apa? Kosmo ada.
1: Hah? Cukup kan tu, you masuk Kosmo.
2: Sayang, sayang, muka saja lawa. Masa ni di Kosmo, satu O-level pun boleh apply level 1 certificate. Dua O-level boleh apply level 2 certificate. Empat O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
1: Wow, ba, okey sayang. Tani dah jadi putus, ha?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Kosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Segan Harmoni 94.1 97.7.

Ya, anda mendengarkan Harmon FM waktu sekarang 7.16 minit pagi. Penuhan kita hari ini Sabtu 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 29 Ogos 2026 Masihi. Kita berada di jam yang kedua di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan yang dikirimkan di sini. Ya, ucapan hari jadi ditujukan kepada anak iaitu Muhammad Afizul Ramadhani yang ke-17 tahun dengan doa semoga panjang umur, badan sehat, nanti karang babah bawa belanja makan. Banyak N-nya ya. Selamat jadi kepada Muhammad Afizul Ramadhani yang ke-17 tahun. Juga rakan pendengar Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa di sini. Selamat pagi Sabtu, selamat hujung minggu. Semoga DJ dan semua peminat setia Harmoni FM sehat walafiat dan rezeki melimpah ruah. Tiada putus-putusnya bahagia dunia akhirat beserta rahmat kasih sayang Allah. Amin. Jalan-jalan ke Kampung Keramut hendak membeli si buah kedundung. Info di Sungai Liang Lumut. Alhamdulillah baik sedikit mendung. Ada pantun rupanya daripada Din yang berada di Bukit Lumut. Teman berteman menjalin kemesraan abadi, harmoni tetap pilihan. Ya, terima kasih Din. Sesuai lagi ucapan ditujukan kepada orang tersayangnya Nur Hafiz yang tinggal di Kampung Terisai. Jaga diri, jaga kesihatan. Dengan Habib di hati dan sayangku, dunia akhirat Habib tetap setia bersama sayangku Zal Izzah 2673. Ikhlas dari orang yang menyayangi Rizal 7383 dari Lambak Kiri. Juga ucapan ditujukan kepada keluarga Abdul Supiana bin Wahab serta isteri Nur Azalina binti Haji Ismail serta anak-anak buahnya Abdul Hakim, Abdul Alim, Abdul Azim, Iman, Icah, Syazliana serta cucu-cucu yang tinggal di rimba rumah kembar. Ikhlas

dari Rizal 2673, dari Lambak Zal Izzah 7383 ya. Seterusnya lagi, kiriman Cikgu Pengiran Haji Idris. Hormatlah pada teman-teman dengan tutur kata yang lembut, lemah lembut dan sopan santun. Janganlah dengan tutur kata yang menyakiti.